Aku Chris Benfowler, kita dia tu benung mendiang ke YFM. YFM 24 jam sehari, sekulai sejalai.

Selamat pagi peningat, selamat kita bertemu baru ba awak penggerak pagi kita ke pagi tu. Ya, tadi lagu Kedibai Hashim Ramli, tiga kali tua bertemu dalam mimpi, lagu dikenak ketengah pun ke awak penggerak pagi kita pagi tu peningat ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi serta selamat pagi hari lima ngagai semua peningat YFM ya. Jadi pagi tu kita bergulai ngaku Imelda Joni ba awak penggerak pagi hari lima hari tu 8 hari bulan 5 2026 ya. Ngarap ke ba pagi hari lima tu semua kita bela gerai magang deh lantang serta penuh ngau berkat kat peninga ya. Jadi ngaga kita nyangkanya benua bak rantau jalai jam ke dia tu nyangkanya benuang durun kerja kini tau ke kita ya ke beranjuang ke nembiak sekolah kini jam ke dia tu ngarak ke sama belak nyaga pengelikun dirimpu ngamaga orang bukai ya ke sama bertengah ke jalai alun ya. Pemaga mari selamat pagi ngaga kita ya ke benuang giro pagi jam ke dia tu peninga sambil mendiang ke YFM. Terima kasih lah abang milih YFM bakal ke pagi tu nak ngira dini alain dua kita mendiang ke kami ngarak ke program kita terang di pendiang ke kita ngenak frekuensi ya ke semak dua kita diau ya. Pemaga ngagi kita ya ke diau di luar menua Sarawak ku ngarap ke program kami terang di pendiang ke kita ngena radio online ngau mega RTM klik ke pagi tu peninga ya. Jadi seluruhan bersampi ngarap ke kita semua sama bela likun ya nak ngira dini alain dua kita jam ke dia tu peninga sekali ke kita ba rantau jalai benung kerja pengawak ba luar rumah kini nyangkanya udah berengkah gawak pe megang ngagi kita nyangkanya benung berjalai ke pengawak shift kini jam ke dia tu ngarap ke terus ransing ati berjalai ke pengawak kita peninga ya. Jadi terusun program kita ungkup ya pagi tu peninga pukul 7 pagi tu lagi dia endur kami macam pesan berat ngagi kita kedekat nganjung pesan berat oleh terus email ngagi yfmiban@gmail.com biar maga oleh terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 7:30 pagi dia endur kami nabur ke berita pagi hari konti yfmiban di Kuching nangkan ke berita pukul 8 pagi dia kita BC 2 pagi wai peninga ya. Makanya meh tusun program kita ungkup ya ke pagi tu nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi ba awak penggerak pagi ya tok lagu Kedibai Tanah Berenyang berpadu nyawa ngau Chris Hosana belawak YFM penggerak pagi.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Yakub tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban entik kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nya terunak-runak gak kita nitih ke ulah sida ya deh.
1: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nak ada pendirian lah. Ya. Lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenya ke kita ke nitih ke orang ya. Bakal pasang surut utai nya tadi. Oh. Urai pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Ta'ala. Kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Reti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begolai ngurang.
2: Lasa jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
5: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: YFM, segulai sejalai.

Pelandai Hujan Nerusan, lagu berpadu nyawa ke di baik Florence Law ngau Dara Helena. Peningai ya, merenang kita semua berawak pengerak pagi. Okey, itu berkongsi dengan kita sekedar berita ke bisik dibaca aku untuk peningai, lalu berita ke terubah tu. Siku nembiak lelaki pun 4 direport ke berpadu nyawa pengudah ia ke di pelabak ke kena tangkap karan bak sekolah secondary di Daro ya. Jadi kepala polis pelidah Manua Matu DSP Rahim Mihos madah ke penusahnya nyadi urungnya pukul 8 malam ya. Lebuh tiga ikut nembiak lelaki dekat ngambil air semayang tau ke air uduk tu tadi ne. Jadi nembiaknya ditetap ke berbadi nyawa bak endo penusah tu ke nyadi ya. Jadi siku nembiak ke berumur 15 tahun lalu ditaban ke ngagai spital Daro sepedau ke dibaik ngagai spital Sibu ngambil ke diperubat ke ngau silik agi ya. Jadi siku agi nembiak ya ke sama belak berumur 15 tahun maka diriput ke endak bak kau ya. Jadi upis sesko mega udah dipadah ke pasar perkara tu ngambil ke mutus ke dulu kuasa karan serta nentu ke enduanya udah likun. Jadi bangkai nembiaknya mega udah dibaik ngagai spital Daro ngambil ke utai ti patut ulih dipejalai ke lalu kes tu mega agi dipansiak polis peninga ya. Yang tadi berita ke terubah, berita ti nangkan ke tok peninga. Sapit Menteri Communication Tony Ching hamadah ke 464 penerang pelesu berkawal ngau krisis bekal global dituku ke antara 29 hari bulan 3 ngau 30 hari bulan 4 to tadi ya. Jadi 312 hari penyampau penerang pelesunya udah mujur di sekat ya. Jadi 65 itik kertas pansik maga udah dibuka ngau 15 kes dianjung ngagai upis hakim negara lalu kebukainya maga agi benong di pansik ya. Jadi kes nyadong penerang pelesunya yang kaum akaun pelesu ngau nyaruk diri jadi orang dipebasa ke udah ngelu 98,503 kes tahun siti tu kemari nanti dibanding kenggau 63,652 kes bak tahun 2024 ya. Jadi nakak 30,004 tu tadi peninga bisik 60,829 penerang pelesu udah disekat hari platform media ramai ya. Dan tadi berita berkawal ngau penerang pelesu peninga ya. Okey, lalu berita kita di nangkan ke tok peninga ya. Berita ketiga, kebisik nyadi di Miri, siko urang dagang udah rugi RM281,700 ringgit. Pengudah ia tu tadi kena tipu bak pengawak meranak ke pukuk ke bulak ya. Jadi induk rakyat Menua Tumpu ke berumur 40 tahun ngagak report polis berkawal ngau kesnya kena ke sana ya. Jadi kepala polis pelilih Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah madah ke induk tu tadi diberi penerang pasal pengawak meranak ke pukul risiko orang ke baru di Kelalaya ngena WhatsApp tu tadi peninga ya. Jadi induk tu mega tertarik hati ngau penguntung ti besai dalam tipuh pandak lalu diasuh mindah ke duit 8 kali ngagai 6 iti akaun bank ke berbeda ya. Jadi udahnya dia induk tu tadi nemu diri kena tipu sepengudah suspek merik mayuh macam kedalih lebuh induk tu ke deka ngambil untung hari pukul ke udah diperanak kia tu tadi ne. Jadi kes tu peninga dipansiak ngena section 420 kanun keseksaan. Ok, yang tadi peninga sekedar berita ke dikunci kakungau kita awak pengerak pagi bak jam kita ke terubah tu peninga ya. Okay, terus merenang kita ngau lagu berpadu nyawa ke dibai Peter ngau Sijah lengkap cerita lama YFM 101.3 FM.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Lauk, jang, umang, simpan mengau badas, gelemak batin wan, ari kemertas. Kaban tit disadangon mentas, kadang nyak mai kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang nadai ngira, tawal seduai, tau rintas. Amat mai ya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian mai dagu, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tu adituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memang ia bergulai dengan orang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.
3: Ari rekrisen ngau bulan sabit merah serta dunia diklai 8 Mei nintian tahun. Ketahun tu ramai jakuk dikenal ianya Keeping Humanity Alive tetap ke pengasih hati meruan dalam penghidup. 8 Mei mega dikenal ngelai ari pengada penengkebang gerumpung tu ianya Henry Dunan di Malaysia Malaysian Red Crescent Society Seluruh Cakah merujak penguat pengasih buat penusah ngenyit. Pengawak pengasih tiba pelasar ke penemu penyinu, penyayang serta nak mira pampas lebuah merja pengawak. Arameh belak nyukung pengawak gerempung pengasih dengan beran ke penglantan semua orang. 8 Mei, hari Red Crescent, ngobolan sabit merah serata dunia.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: saya kenalah di hari saya itu lebih rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, jadi jam kita dia tu pukul 7 pagi peninga. Mari selamat pagi sekali lagi dengan semua peninga YFM. Jadi dia tu aku dekat maca pesan barat atau ke pesan berbatang. Kita ke dekat nganjung pesan barat oleh terus email dengan yfmiban@gmail.com. Pemegang oleh terus WhatsApp dengan nombor konti kami 013-862-8422 ya. Lalu pesan ke terubah tu peninga, pesan pemati tu datai Ari Pauline Maureen anak Thomas tau ke Inai Siti madah ke anak ya Felicity Fernandez anak Cundi, Felicity Fernandez anak Cundi tau ke Siti, tau ke Siti udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026. Jadi yang tu dekat di intu berbala mayuh kena malam hari 5 8 hari bulan 5 2026, bak rumah Taman Yan Min nombor 72 Bintulu. Lalu dekat dikubur kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026, bak pendam BDA Bintulu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kapan belayan ya ke ngelala ke dia ba rumah balis nang ngejenga rumah minda Sungai Keranji Ulu Anap Ili Anap Bintulu Tatau Sibu Tatau Sangan Muput Kiba Muput Kanan rumah Dali Pasir Nangka Baru Seratua Ruban Jalai Tatau Sangan terumah Ramba Jematan Arif Kenawit Pui Kenawit Nangga Lasa rumah Daniel Nanga Peranan Pui Kenawit Sibu Bintulu serta semua kepembelayan yang kebukai kanalah dirintai ke dito yang ngelala Felicity Fernandez anak Cundi tau ke Siti ya kenglala Felicity Fernandez anak Cundi tau ke Siti penarang ke silia kita tahu bertanya ngagai Indai Yempu ianya Pauline Maureen anak Thomas bernumor 013-829-9438 tahu ke menyadi niang tu empu Jefferson Elvis anak Cundi 010-888-2347 ya. Aku nando isi pesan tu peninga, pesan pemati tu datai Ari Pauline Maureen anak Thomas Wayne tau ke Inai Siti madah ke anak ya Felicity Fernandez anak Cundi, Felicity Fernandez anak Cundi tau ke Siti, tau ke Siti udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026. Jadi yang tu dekat di intu berbala mayuh kena malam hari 5 8 hari bulan 5 2026 baru meh Taman Yan Min nombor 72 Bintulu. Lalu dekat dikubur kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026 bak pendam BDA Bintulu ya. Penerang kesiliat kita tahu bertanya ngagai Pauline Maureen anak Thomas bak nombor 013-829-9438 tau ke Jefferson Elvis anak Cundi 010-888-2347 ya. Lalu pesan kedua untuk peninga, pesan pemati tok datai Ari Usin tau ke Nyelang madah ke pemati Indaya Banun anak Sempurai, Banun anak Sempurai tau ke bini niang ex tu rumah kunci anak Ayeng udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat di Sengai berbala mayuh kena hari 5 ngau hari 6 lalu dekat di Anjung kena pagi hari Minggu ianya 10 hari bulan 5 2026. Jadi peningan niang tu dekat di intu bar nombor 8F Lorong Bougainvillea 2F Timur Sibu ya. Jadi pesan tu megak dituju ke ngagai pembelayan di kedai Barasau Batang Igan Tutus Sebedil Engkalat Awup Penasu, Sungai Pinang, Rantau Panjai, Sungai Arip, Pasai, Siung, Batu Burak, ngau semua kepemelayan ia kenglala. Jadi nanti kita akan nemu ngesili lagi, kita tahu bertanya ngagi Usin, tahu ke Nyelang, banomo telepon 011-711-42606, tahu ke Miluh 019-887-7516 ya. Nanu isi pesan untuk peninggal, pesan pemati tu datai Ari Usin tau ke Nyelang, madah ke pemati Indaya, banun anak sempurai, banun anak sempurai tau ke bini niang ex tu rumah kunci anak ayang udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026, niang tu dekat di Sengai Bebala Mayuh kena hari 5 ngau hari 6 ba nombor 8F lorong Bonganvilla 2F Timur Sibu ya. Lalu dekat di Anjung kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026. Jadi penerang ke Siliak kita tahu bertanya ngagai Usin tahu ke Nyelang bernomor telefon 017-114-2606 tau ke Miluh 019-887-7516 ya. Lalu pesan ketiga tu peninggal, pesan pemati tu datai hari akang anak Musa, madah ke pemati Apaya, Musa anak Uban, Musa anak Uban tau ke Apai akang tau ke Apai Peter udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026, yang tu dekat di Sengai berumah terumah Gindan, gudang atas sebutik berkenu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ia kenglala, Musa anak Uban, semua kita dipinta datai magang, kelebih lagi bala ba kapit Sibu Bintulu Miri serta maga kepembelayan ia kebuka ya. Yang tu dekat di Anjung Kependam kena 9 hari bulan 5 2026 ya. Aku nanu isi pesan tu peninggal, pesan pemati tu datai hari akang anak Musa, madah ke pemati apa ya, Musa anak Uban, Musa anak Uban tau ke apa akang tau ke Apai Peter udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026, yang tu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena 8 hari bulan 5 2026, bak rumah tu rumah Gindan, gudang atas si butik berkenu, lalu dekat di kubur kena 9 hari bulan 5 2026 ya. Pesan pemati tik keempat tu peningah, pesan pemati tu datai Ari Sintia anak Gerima ngari ke sedak sebilik, madah ke pemati apa ya, Alexander Gerima anak Bareng, Alexander Gerima anak Bareng, yang tu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena lemai tu 8 hari bulan 5 2026, bak rumah Sidak Yempu ianya ditekuk lot 714 Kampung Bahagia Jaya Bahagia 7. Jadi pesan tu peningah dituju ke ngagai semua kepembelayan ia kenglala, Alexander Gerima anak Bareng ya. Jadi niang tu dekat dikubur kena pagi hari 6 9 hari bulan 5 2026, bak Grateful Memorial Park Bukit Awup ya. Kini kunando pesan tu baru, jadi pesan pemati tu datang hari Sintia anak Gerima ngari ke sedak sebilik, madah ke pemati apa ya, Alexander Gerima anak Bareng, Alexander Gerima anak Bareng udah nadai, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena lemai tu 8 hari bulan 5 2026, bak rumah Sida Yempu ditekuk lot 714 Kampung Bahagia Jaya Bahagia 7 ya. Jadi niang tu dekat di Anjung Kependam kena pagi hari 6, bak Grateful Memorial Park Bukit Awup ya. Tadi peningah pesan ke bisik terima kami ke pagi tu, kita menggal pesan kita itu dulu peningah ngau lagu ke Dibai Alex Ayung Bulak ke Semaya.

0: Agai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
4: Hati tu dah dah, Mek. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
3: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah. Wah. Wah.
3: Nyamai yang main mentepi ya.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
5: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, gini nampung pesan berat kita ke pagi itu peningan. Jadi pesan ke sekali itu, pesan ngetas uliat itu datai Ari Patrick, tau ke anung anak magau, tau ke apai dum, tau ke apa niang tumpu ya. Jadi pengawak ngetas uliat niang Ilika Intung anak anung, tau ke dikangau kurang ngau umang, tau ke inai nil. Okay, jadi ngetas uliat niang Ilika Intung anak anung, tau ke umang, tau ke inai nil dekat diatur kena 9 hari bulan 5 2026, ianya kena hari 6 pukul 8 pagi ba nombor 45 lorong 1C2 Taman Kampus X Kota Samarahan ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kampung belayan kedia ba belaki draw ulu seratua Piamaga Praja Seratua Kawang Ulu Lubuk Antu Sebangki Panjai Sebangki Pandai Bara Batang Rimbas Debek Sampun Baru Batu Bebini Jelukung Suah Ngkelili Buah Ngkelili Kampung Sungai Ngkabang Serian Piamaga Bala Ba Pelasal serta kepemelayan yang kebukai kenalah dirintai ke dituk ia kenglala niang Ilika Intung anak anong ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai istrin nyayum ianya laki niang tumpu bernomor telefon 019-889-8501 ya. Kunano isi pesan pesan ngetas uliat tu datai Ari Patrick tau ke anong anak magau tau ke apai dum madah ke pengawak ngetas ulit niang Ilika Intung anak anong tau ke kumang tau ke inai nil ya. Jadi pengawak ngetas ulit niang Ilika Intung anak anong tu dekat diatur kena 9 hari bulan 5 2026, ianya kena hari 6 jam 8 pagi bernumur 45 lorong 1C2 Taman Kampus X Kota Samarahan. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai Estrin Nyayum ianya lakin yang tumpu banumo 019-889-8501 ya. Lalu pesan ti nangkan ketuk pesan ngetas ulit ni yang seripeh anak nyandang. Jadi pesan tu datai Ari Daud anak berasap ngari ke sedar sebilik madah ke pengawal ngetas ulit niang indai sidak ya ianya niang

pasai bun, skim skuau, batang oyak, tebalung batang oyak, batang tamin, batang jelai, bintulu, miri Brunei, kampung sepudu, ngau mega kapal melayan ya ke Bukai, ya ke nalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya gege seliman ane barasap banumo kusung 111 473 6962 tau ke geringan ane barasap 0178057773 tau ke Daud anak berasap 0198664929. Aku nandu isi pesan untuk peninga. Pesan ngetas ulit ni yang seripah anda nyandeng. Jadi pesan tu datai ari Daud anak berasap ngari ke sidai sebilik madah ke ngetas ulit ni yang indai sidai ya. Ianya ni yang seripah anda nyandeng. Ni yang seripah anda nyandeng kena 9/5/2026 jam 6 nyentuh ke 7 pagi haba 7A Lorong Permai Jaya 9D2 Sibu. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai seliman ane barasap banumo kusung 111 473 6962 tau ke geringan ane barasap kusung 17805 7783 tau ke Daud ane berasap 0198664929. Okey, lalu pesan ke sekali tu pesan ngetah sulit datai ari unting ane muli tau ke apai jayu wak madah ke ngetah sulit ni yang umbun ane ngabung ngata sulit ni yang umbun ane ngabung tau ke Indai Jayu tau ke Indai Jayu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua ke pembelayan baik kenya Jawa tau ke Semak. Semua kita dipinta datai kena 8/5/2026 lemai hari 5 ianya lemai tu laban dekat berserarak bungai. Lalu 9/5/2026 pagi hari 6 dekat ketas ulir serta nyuak ke Entebalu. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah gering Sungai Pasir Ulu Pakan ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai unting anak muli banumo 0198131285 tau ke Jaya tau ke Jayu anak unting banumo 0127682357 ya. Aku nanduk baru pesan tu pesan ngetah sulit tu datai ari unting anak muli tau ke apai Jayu madah ke ngetah sulit umbun anak ngabung ngetah sulit ni yang umbun anak ngabung tau ke Indai Jayu tau ke Indai Jayu. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 8/5/2026 lemai hari 5 berserarak bungai. Lalu 9/5/2026 pagi hari 6 dekat ngetas ulit lalu nyuak ke Entebalu. Jadi minta semua kepembelayan datang ngagai rumah gering Sungai Pasir Ulu Pakan ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai unting anak muli bak nombor telefon 0198131285 tau ke Jaya tau ke Jayu anak unting banumo 0127682357 ya. Lalu pesan kita iti nangkan ketuk peninga pesan pemati. Pesan pemati itu madah ke Musa anak umban. Musa anak umban udah nadai kena 7/5/2026. Jadi niang tu dekat disenggai berbala mayuh barumeh ngidang gudang atas si butik lalu dekat dikubur kena pagi hari 6 9/5/2026 ya. Jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai kapal belayan ia kediau di Kapit Sibu Miri hingga mega di Bintulu ya. Semua kita dipinta sampau datai ngau ngesah penusah rabatu ya. Kunanduk pesan tu baru pesan tu datai ari pesan tu madah ke Musa anak umban. Pesan pemati tu madah ke Musa anak umban udah nadai kena 7/5/2026. Jadi niang Musa anak umban tu dek

0: di Sengai Bebala Mayu, Barumeh Ngidang, Gudang Atas Sibuti, lalu dekat dikubur kena pagi hari 6/9/2025/2026 ya. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai kapal belayar ke dia di Kapit Sibu Miri Ngamaga Bintulu serta kapal belayar dia ke Bukai ia kenalah dirintai ke Dituk ia ke Ngelala Musa Ane Umban Tok Peninga ya. Iki lalu pesan ti nangkan ke Tok Peninga pesan ngetas ulit datai ari buat Ane Radin tau ke apai sena Nguan ulit kena 9/5/2026 malam hari 6 lalu pagi hari Minggu 10/5/2026 dekat ngetas ulit niang ucuk ya yangnya niang Adrela Abby anak Jackson tau ke Sinta ya niang Adrela Abby anak Jackson tau ke Sinta. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kapal belayan bayak kenya jauh tau ke Semak ya ke dia baru meh Suleng, rumah Das Kelawit, kapal belayan baru meh Jenga, rumah Malis, sepemanjai Jalai Tatau Kelawit, Jalai Sibu, kapal belayan haba Batu Lima, sepemanjai KJD, Jalai Julau, Naba Nunggeng, Tubai Buah, dan dipakan telawan Balih Kapit, Sibu Jaya, PDK Julau, serta rumah panjai ke Semakai, rumah Mike Marau, rumah Vincent, rumah Liam, rumah Medan, rumah Jeng, Ulu Sejugam, rumah Lidum Seluai, rumah Mambang Linggeh, rumah Ancum Selatek, rumah Aci Biladian, rumah Ugap, Nanga Serau, rumah Muling, rumah Muris Sucung, rumah Asun, rumah Francis Balut, rumah Langi, Pemaga Rumah Inting Lasik Besai, Rumah Jamit, Rumah Louis Lasik Mit, Rumah James, Rumah Dina, Rumah Seman Ulu Lasik serta kapal belayar ke Bukai ia kengelala niang Adrela Abby tau ke ucu buat anak Radin tau ke apai sena ya semua kita dipinta datai magang agar rumah timba nanga sejugam julau penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai indain yang AB tumpu bernumor telefon 016-835-3026 jadi pukul 7:30 terlagi peninggal mai kita mendiang ke berita pagi ia ke ditabur terus dari konti YFMI Bandi Kuching.
1: Agai batuk baru ga?
2: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Selamat pagi peninga bugulai ngaku Imelda Joni ba berita pagi hari 5/8/2026. Keterubah tu batang berita. Limbang udah dipilih ndo berjalai ke program sekolah model pelajar digital menua pesisir sampel. Upis pelajar menua Sarawak ngenatai ke penyenuk ati masih kes nembiak kena tangkap karan. Sarawak, Jerman dekat berarti ke peluang kerjasama ekonomi strategik. Nya tadi batang berita lalu tu isi berita. Limbang udah dipilih ndo berjalai ke program sekolah model pelajar digital menua pesisir sampel. Programnya diperjalai ke kena negap ke bidang pelajar ngau pelajar digital berurang kenguan menua pesisir. Menteri Pelajar Fazlina Sidik madah ke sampel tu ditumbuh ke kena nyaup ngurang ke bidang akses serta ngelati ke pengawak guna teknologi ngau pelajar digital. Projeknya ukai seminar nyadi ke jalai dikena mutal ke penangguh infrastruktur ajak tang mega dikena merik sukung ngagai polisi pelajar digital serta nempak bala nembia di ngembuan pengelandia teknologi digital. Nya alai SMKA Limbang dekan nyadi ke benchmark di berguna bak cara belajar digital di guna ekosistem teknologi sejak pan arus internet berenduanya anda entap. Ia mansut ke Jakutu ngagai pengeram berita udah ia kena muai ngagai SMKA Limbang. Berbak ngonya Fazlina Sidik madah ke sekolah SK Limpaku Pinang udah dipilih ndo berjalai ke projek Network Offline Digital Environment NOT dikena mutal ke isu internet menua pesisir ti enda entap. Ngena projek NOT sekolahnya dekatnya di hub digital mikro ti nemu ngelati kediri serta enda kelalu berpanggai berarus internet luar. Berbak ngonya sekedar sekolah di Limbang Mega udah dipilih ndo berjalai ke program sukong profesional PSP Polisi Pelajar Digital 2026. Programnya dekat ngemeran ke pengawak di meri iring teknikal, pedagogi digital ngau perengka guna ngagai bala nembiak ngau pengajar menua pesisir. 8 buah sekolah dekat nerima sitik unit smartboard ke diberi Yayasan Guru Tun Husin On. 7 buah sekolah bukai dekat nerima 140 unit tablet ke diberi Yayasan Didik Negara. Kelimpah harinya 6 buah sekolah primary bak pilih menuanya bisik nerima agih belanja RM50,000 dikenang latih ke bidang literasi digital. Upis pelajar menua Sarawak bisik ngenatai ke penyenuk ati ngangkai sida berdua hari penusah ke alai siku nembiak pun 4 kena tangkap karan bak sebengkah sekolah di Daro kena hari 3. Bak sebengkah penerang, upis pelajar menua Sarawak mega sama bisik ngenatai ke penyenuk ati sida ngagi orang tik sebilik ngau niang Fahrin Jumandi Abdullah 16 tahun tik berbadi nyawa bak penusahnya. Upis pelajar menua Sarawak mega sama dekat berarti ke pengelantang siku agi nembiak pung 3 di benuang di perubat ke lalu ngarap ke nembiaknya tau jam 4 gerai. Upis tu mega udah berengkah berjalan ke pansiak ndo berarti ke atu penglikun bak sekolahnya. Dikena nyaga penglikun ndo penusahnya kenyadi mega udah ditutup lalu bala nembiak pengajar ngau orang kegawak bak sekolahnya mega ndak dikemenal ke ngelawak ndonya nyentuk ke ndonya ditetap ke udah amat amat likun. Sarawak bisik potensi kebesai bak mayuh bengkah sektor ekonomi ke Jemah Ilak di senipak benar ngau pengelandiak di kembuan company-company ari menua Jerman. Duta Besar Jerman di Malaysia, Sir Ricken Deer, madah ke sida dekat negap ke agik kawa kerjasama ngau Sarawak, kelebih agik dikenak berarti ke peluang meranak ke pukuk bak mayuh bengkah sektor strategik di menua tu. Ia maksud ke Jakutuk bak gempuruk pengarang berita udah ia kenemuai mari basa ngagai premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bak kompleks Satria Petiwi Kuching. Sama bisik di kerandau ke bak penemuai tu ianya potensi kerjasama ekonomi.
Projek kengagak baru kelebat ngau jalai penama ngagai rumah libung luang di sungai seterus Bintulu dia tu udah tembuk ndau. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Jepak Iskandar Tuki madah ke projek Ari Baruah Program Transformation Menua Pesisir RTP 2026 nya digagak ngenak belanja kira RM150,000 ke alai projeknya nyerangkum pengawak ti ngagak baru jembatan kayu ti udah rubuh sebedau tu. Ya maksud ke penerang tu ngagai pengarang berita udah tembuk pengawak no nyerah ke projek tu bak rumah panjainya. Jalai penamaknya disadang oleh meri awak no berjalai ke pengawak pemansang ke bukai yang kawam projek ngagak jalai kebun dikena nambah ke asil urang ke diau bak endonya. Dia tu kita benu mending ke berita pagi hari YFM Kuching. Pengerami main asa baram 2026 oleh nyawup nyungka pemansang dagang temuai komiti serta nyawup negap ke ekonomi urang bak kanang menuanya. Chairman Upis Dagang Temuai Menua Sarawak, Dato' Dennis Ngau madah ke pengeraminya dekang gempuruk ke urang menua pesisir ngenamai macam pengawak budaya ngau main asal, lumba ngau main rakyat serta pengawak dagang. Pesta Budaya Baram 2026 ilak dekat diatur hari 22 ngagai 23 hari bulan 5 tu di Long Lama. Pengawak dekat diatur nyerumak pengerami tu ilak ianya lumak speedboat ngau sekedap pengawak bukai di nyengkawang pekir nyumpir tradisional ngau modern, nyala ikan, pekir tanda asal orang ulu ngau pekir ratu budaya. Dato' Dennis Ngau ti lalunya di Kaban Kaunsel Negeri Sita Telang Usan maksud ke perkara tu bak palan main asal forum di Miri. Berebak ngaunya di pelilih menua bau pengerami main asal ngau dagang temuai 2026 dekat belabuh diatur malam tu. Pengeraminya dekat diatur dalam pengelamak 2 hari bak palang gerempung pemansik ngau pemansang Singai Sarawak tau ke Redeems di bau. D.O. Bau Idi Nayui madah ke pengeraminya ilak dekat ndo madang ke pengawak main asal bangsa Bidayuh kelebih lagi hari kanan menua nyempu serta main asal hari raban bangsa kebukai. Kira 5,000 ikut temuai disadang dekat datai madak pengerami tu. Pengawak berjalai ke Sistem Penyaga Disil Subsidi SKDS di Sarawak majan terima balas penemu ti mana hagi pemegai entaruh. Tunjang kawum tuai pemesai eksekutif Chinma International Logistik James Ngu Sing Kung ti madah ke SKDS dekat nentu ke company ulih ngeletak ke bayar ti murah serta nyawup nentu ke harga barang bak pasar meruan entap. Tajak pihak atur timerik subsidi berpelasar ke kota untuk setiap buah lori diasai ke endak tentu engkeman di pejalai ke di Sarawak pengudah kengira pejalai ti jauh hagi nanti dibanding ke engau di Semenanjung Malaysia. Nyalai yang maksud ke langgu penemu ti ngasuh SKDS diberi berpelasar ke pemayuh perangkap pengangkut ti dikembuan siti-siti company engau pemalat companynya berguna ke disil lalu ukai diberi berpelasar ke ketika subsidi tetap ungkup setiap luri. Ia maksud ke Jakutuk ngagai pengarang berita RTM bak upis ia di Kuching. Berebak ngonya Chairman Gerempung Urang Bempuluri Miri Leong Engkong megak sama ngasai SKDS di Sarawak patut dipejalai ke ngena atur ke berbida berduduk hari penangguh infrastruktur ngau sistem di menua tu. Ia madah ke pemau ti diasai ke di Sarawak tu endang enak sebakar ketegau pejalai ti jauh ti diumbak ke ngau suntuk palan endo ngetu belelak. Sama mai penangguh ianya arus internet ti endak manah bak menua pesisir kelimpah hari suntuk disil bak sekedak stesen minyak. Nya alai yang ngarap ke perintah deka berunding ke berjalai ke atur ti lebih fleksibel ungkup menua Sarawak. Tun yang kau merik timpuh ke panjai agi do company pengangkut ngau urang ke bempulorinya nelebak ke diri sebedau sistemnya ke diterit ke. Dikena ngujung ke berita pagi tu batang berita baru. Limbang udah dipilih untuk berjalai ke program Sekolah Model Pelajar Digital Menua Pesisir, SEMPER.
Upis pelajar menua Sarawak ngenatai ke penyino ati mansiak kes nembiak kena tangkap karan. Sarawak, Jerman dekat berarti ke peluang kerjasama ekonomi strategik. Yang dekat berita pagi hari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medan.

0: sejalan.
1: Sarito, 8 Mei dalam tahun 1990. PBB Sita Tarat ngatur pengerami malam perpaduan pada Dewan Masyarakat Serian di Digolo, Vice President Adenang Satim kemengkap Menteri Pemansang Tanah dengari ke Presiden Parti kenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Lebuh kebijakan nalama yang lalau balakaban Parti Bapililah Serian namik keseruran bergempung dikenak nentu ke program pemansang titik jalan ke perintah ulih diasai ke rakyat. Ia megak bising menarikkan duit RM5,000 untuk PBB Sita Tarat dikenak jalan ke aktiviti SIDA. Kelimpah harinya, Vice Chairman Frederick Manggi mansuka penerang madah kemerik sukung ti penuh ngagai pengari ari parti SUPP bak penguak berpilih besai parlimen ke dekat datai. Pengerami itu megak digoluk bala pembesai upis perintah, tuai rupa bangsa ti mandang ke pemanah kawal ngopangan diri. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke upis arkim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Ko lok menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ni penatai kita ai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup begoleng ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh megak bisa penanggul tau ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta kesama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung bingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Anda guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
5: bersantuk hari YFM
6: YFM pengerak pagi.
3: Ya, pengerak pagi YFM Peningan. Jadi, segala siapa lain aku ba awak pengerak pagi kita pagi tu ba pagi hari 5 8 hari bulan 5 2026. Jadi dia tu Peningan kita dekat ke Kenawit bugo lain ngau pengelola program kami Lucia Thomas Kasau ba program kebisi di Guluk ya. Ianya Kenawit Cultural Festival 2026. Kita terus ngagai Lucia. Selamat pagi Lucia.
7: Sama pagi, Mel. Sama berjalan ke pengawak. Nama berita dari pagi itu, Mel.
3: Siti tanya aku 10 sahur.
7: Tapi ya, kumah itu aku dah reti. Renai kami hari menua tau.
3: Mana cerita aku di Tulisya. Gaya hari kami pun mana. Tajak pun aku mada bala peningat YFM kebukai. Aku si jenguk Facebook YFM dah lama. Tadi ni mada komen ya ke 2 pagi Y pagi itu. Mayuh mada berbenua si tak ya hujan pagi itu. Kini gaya hari kita di Kenawit pagi itu deh, Cia.
7: Apa mana yang gaya hari kami minat ke mama, mesinnya, mel, ngobala peningat, nyak kemah deh, bakal kenyukung pengawak ke dekat dia tu, kami di Kenawit pagi itu deh. Anu gak nyajak sawa, no?
3: Kira aku terus merik awak tu kakek nuan, mana Cia?
7: Okay, terima kasih Agen Wan, Pak Kunti YFM di Amaya, terima kasih selamat pagi sekali lagi Agen Wan, ngobala peningat ke bisik mending ke report ke debai aku hari pasar Kenawit ke pagi tu dia dekat berkenang ke program Niti Daun ya, ke diatur nyerumak ngau Kenawit Cultural Festival satu pen khusus untuk ke terubah ya diatur bagi menua di Kenawit ungkup tahun 2026 ke tahun tu jadi program Niti Daun tu lagi peningat dekat berengkeh urungnya pukul 8 pagi tu lagi hari upis dia bagi menua di Kenawit atau ke pejabat daerah di Kenawit lalu turun ke Pasar Kenawit dan ngelingik Pasar Kenawit lalu penemu sidak kengau Niti Daun tu lagi ianya pentas utama nak jawari tebingan Sungai Raja Ampak Kenawit dia. Tisi sepikong kami Kenawit dia ada peningat. Engkau kita bisik ke medak sidak kengau Niti Daun cukup mayuah maka kengau ngambil bagi laban te nunak ke penerang hari yang berhormat Tuan Anyi Anak Jana ianya kaban kunci negeri sidak yang 49 ngemai lepuh ngelatai ke diri ngagai RTM 23 hari tu dia. Dia yang madah ke lebih hari 20 kontijen ke ngamai pagi. Tiap-tiap tuan rumah bagi menua di Kenawit ngau bagi menua ke pegawai penghulu buat sitiak Kenawit dan di Perhazan ngau nganjung bala tok ke pengari ngau pengawak Niti Daun tok ya. Jadi pengawak Niti Daun tok punya pakuari pun tadi yang ia ketubah diatur. Lalu dibuka ngagai pala di Kenawin Po. Tapi mereka sedap ke ngau pebaris atau nanti mendak buat sekedar pakaian atau ke kereban ke dipasuk ke sedap atau tadi ambil yang ngobalap dengar yang berkena ke garek kita bangsa Dayak. Okey, semina kita bangsa Iban aja bisa mereka bangsa bukai ni, garek bangsa bukai di kena sedap ke pagi tu. Nur, bala mayu bela ngayan ke pemane kayaan asal kita bangsa tu tadi mel api mega sitik hari tujuh ke ngatur program tu kelimpati ngeremai ke budaya atau ke adat serta mega garik bangsa asal kita Dayak atau mega uli ngempit ke pemanah kawa antara bala kengau ngambil pagi bak pengawak di daun serta mega bala sidak komiti pengatur ngau bala ukupis perintah ke bisik bak bagi menua di Kenawit. Jadi ramai jakok ke dikena bakal ke pagi itu di tidaun ianya entek berjalan ngerami yang dinding entek merau ngembiang tepiang. Jadi tok meh berita kerebai aku pagi tok meh mayuh mega pengawak bukai udah pengawak di tidaun tok muak ke pukul 2 terlekit dia pengawak dekat berjadi ke KCF 1.0 bak pasal di Kenawit. Au datang meh bembala mayuh ngagai program KCF ukup ke tahun tok 8 bukan sehari tu aja atau mel jadi sehari tu ianya pemun ya tok ke terubah KCF 1.0 lalu program dekat diterus untuk angka 30 hari bulan 5 tahun 2026 ni tiang hari nasi dek mayuah pekiat ke dekat dia tu aku ngerawut mimit maka pekiat main nasal bisik pekiat braman berpantun bisik pekiat kroke bisik berpandu ke pemakai asal kita bangsa semuanya pun bisa dipakai ke magian ya. Harinya tadi dia komiti pengatur tu nanti ke MRI ruang peluang agak pala mayuah ke dia ubah bagi menua Kenawit itu ngambil pagi ya. Merek peluang ke tidak untuk ngambil pagi bah tiap pengkapakit ke diatur bala komiti itu bisiknya diatur muak ke ngalih hari bisiknya diatur muak ke malam hari mungkin ya. Nah jadi program KCF tu tadi belanja yang sikit hari penghari rakyat ke dia ubah bagi menua di Kenawit pakai di tidaun pagi itu dia belanja lalu ketua itu ngatur tak ke kumai kita lead program di tidaun itu inya yang berhormat Tuan Anyi Anak Jana Kaban Kongsi Negeri CPN 49 Gemeh pemega Kaban Kongsi Negeri Adun Macan Mega engau Kaban Parlimen buat bagi menua kita di Kenawit Datuk Sri Aaron Ago Dagang ya nya pergi ko bala pengari rakyat ke sama belak nyukung program tu dalam tempoh lebih kurang juga sebulan tu dia tu ba di Kenawit di tu nah ya contoh ke ujung bulan 5 tu lapan pegawai kejuap pemakai ngau airu pemega asyik mengadai jari itu dan sehingga sudah berengkeh ujung bulan 4 tu tadi ya. Minat ke jengala ya program kedatuan sehari itu nang dibuka ngawak-ngawak titik daun. Ya aja berita kedepan aku pagi itu, Maya.
3: Oh, terima kasih ya.
7: Bisa hati dia ke ngau kita, kena bilun ke 12 lagi.
3: Bisa hati itu. Nyangkung dia, Maya.
7: Oh, ya pengawak nyangkung. Tapi dia nak, nak rata ya, Pak minta nyangkung.
3: Nanti, nanti maka bisa pintu Doraemon, kau buka pintu, lalu datai berkenawian nyamai itu.
7: Eh, dapat yang ngira. Bisa nyamai, daun lima limbi nyam, kena deh. 35
3: minit ya kita. 35 minit ya, Nek. Ah, nanti bisa. Nanti bisa lah. Tanya aku tu lagi.
7: Ah, tenang. Ngawak lah. Ampil lagi yang kita berita lah, Pak. Pagi itu. Tuh, aku dan ya, ada lebih hari nya, aku dah.
3: Iya, betul. Lagi bisa. Bak jam kebukaan, nuan-nuan. Nantai ke berita pemandu baru lagi. Kini. Urung ya.
7: Lagi. Tanya-nya. Katakan, nanti lagi bisa awet lagi. Pemandu mana, meh. Aku kat kunci ke pemutus tidak kengau niti daun tu. Lepas tu pun berpekit, tidak tu, meh.
3: Berpekit, Nek.
7: Berpikir sedangnya maka mada siapa ke pemadu amaneh pagi itu. Dan muka aku jurinya mada hari ini sekali ke pekayaan aja atau ke baris sedang nak bingkul iwak kini lurus aja atau ke bisnis cara bukai.
3: Engkau bisa dikira magang kini semuanya pelabak aku ni. Bukai seminar hari itu. Tak kekena aja mereka aku itu.
7: Ya, lepas ya ke berpikir itu. Berketau ya peningannya. Kadang dia nanya tadi meyanyu. Nak ingat aku. Semua kontijen kengau ni tidak untuk. Nah, dia beri pengari rakyat dia. Ya, berhormat Tuhan nanyi jananya. 500 sih. Kau tidak ya. 500 ni sudah dia beri. Kebelanjaan tidak ya pagi itu. Jadi ya kemenangan game. Satu, dua, tiga. Nanti minat dia beri terupai. Kenya ya. Kira ke udah bisa sian magian mesti tanya pagi tau.
3: Udah ada break magian ne.
7: Minak ke kangen set piala siapa kemenangan yo.
3: Kita ente orang udah merek kita sian deh. Kira ke ransia lagi tu jalan lagi.
7: Kikeng ya balap dia lagi. Udah jenya tidak semangat ke pagi tahun
3: kau. Iya betul. Ekelisia sedoi di mana dengau.
7: Kami dua emak tau, udah kabau ngau tanya main sampai nak cukup tubuh ke kita sebuah tu tadi. Beri udah ngempung rakyat kita.
3: Amat.
7: Nya main pergi lah nyukin ke ngau ngulo program carnival suang ke kami dua.
3: Mayuh program setiap minggu tu ne.
7: Ya main. Yang kita agak minta sanggup mayuh perjalanan tua.
3: Amat.
7: Hujan deh kita pernah nurun tadi. Nak entuh mayuh nepi aku deh main.
3: Iya, berbagi nepi ya.
7: Berbagi tu. Wow.
3: Oke, Ma, terima kasih ya ke berita
7: ke depan. Aku tidak mendengar Kumar.
3: Ma, lama mas pihak nanti ya. Oke, Lucia, aku salam lagi harus pihak di dia.
7: Ya, Maya, udah tau. Oke, sama tua yang ngadu ke pengawal lagi,
3: Maya. Oke. Terima kasih ya, bye-bye. Sampai jumpa ke pengawal. Ikannya tadi peninga Lucia Thomas Kasau udah mai ke kita berita berkawal ngau Kenawit Cultural Festival 2026 satu poin kusung ke bisik di atur pagi tu ya ngaki kita ya kediau semak ngau benua Kenawit tu ulih datang ulu program ke bisik di atur bab pengalaman 24 hari tu peninga ya berengkah hari 8 hari bulan tu tadi nyentuh ke 30 hari bulan 5 tu Ila ya, ianya Carnival Kenawit Cultural Festival 2026. Jadi pukul 8 pagi tu lagi dia kita bisi 2 pagi wai. Jadi topik kita pagi tu kita ulih ngelawak page Facebook kami. Okey, aku macam topik pagi kita pagi tu. Nama utai ti di kemuan semua orang tang seluruh lenyau atau berkunci ngau kami ba pes Facebook YFM Iban tak kena tai ke komen kita badia dan lepas tu lagi dia aku ngau Miss Gabby dekat maca komen kita tang sebenarnya kita berperinan dulu ngau lagu ke Dibai Nelson Nehru siapa lagi enti ukai nuan ba awak pengerak pagi YFM ke pagi tu peningah.